0: sayap.
1: Kutaraya anukisaya.
0: Gai chit pisan.
1: Hakinaya anukisaya.
0: Gai chit horadi.